mema me pata mama sano me woni amenya me woni amenya me woni amenya me woni amenya me woni amenya je